cewa dan me ka dauka ka wane, in me kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane, in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi, in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba, in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi, in ya san shi lafiya sai shi ba da tambayar sa.

0: kani masih kita hebo ini ada ada ini kamu tu syarini ada yang kita kena ada itu asal tu pertama ada yang terlalu ter
1: pasti ada ruang sama saya kita boleh kita bahasa saya ruang itu bukan mana orang tapi ada siapa orang cari tu bayar dia
2: betul kamu tahu betul mana kebab dia dia main dalam dengan aku tak nak macam mana saya dia orang dia asal kerja yang mana mesti dia kamu tu semua orang nampak semua orang betul aman ada macam kerja macam kita macam mana pak nak kamu orang ada kerja semua pasal kerja kan lewa tu muka si lima kerja ni mana bang boleh dengan dia mana kerja dia nampak ya kamu kena macam mana sah tapi mahu sini macam kerja kerja macam kerja kerja kerja kerja mana nak kerja kerja mesti kerja kerja kerja balik sosok kerja
3: bala beba kuliu mahu cek demam tadi ada kerja yang boleh semua pada yang punya lah itu semua hanya sekali lah kerja si kuda mereka balik hukum bani boleh kita turuk kerja kerja mahu mungkin apa lagi aku tak mager kau lah izah beba ramu bagi bani kerja kerja yang mana sih komen baru kan lah pada kerja zami pada macam kuda mereka kau the time apa mana pada yang hampir
4: Allah santi al-umma da ke zama a yankin Karkiya ko bayyana irin halin damuwa da suke ciki a cikin shirin mai suna Kai shin da ke yin tattaki zuwa Karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwa da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki fita don jin halin da

kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya kare yin komayya garin tsakiya da ke karamar hukumar Minjibir a jihar Kano. Idan ba kuma ta ba a shirin na 12 ga watan Nuwamban shekarar 2025 kun ji mu ɗauke da koken al'ummar wannan gari na tsakiya inda suka bayyana tarin matsaloli da wannan karkara tasu take fuskanta da suka haɗa da rashin hanya, asibiti, matsalar rashin malamai a makarantunsu da sauransu. Wanda kuma kamar yadda suka ce har kawo yanzu babu wani abu da aka kawo musu na ci gaba a gwamnatance wannan karkara tasu. A dan haka ta sa suka shirya wata zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu akan hanyar su da ta tashi daga garin.

0: la kasitu asina yansa buga wuri bai wanda sun cancanta da masu karbon sarauta aka koma wajen haji lokacin aku ne haji aka ji aka sanar da shi sai shi to aje a cikin ra'ar wannan gida ta dan dalla abu a kawo wannan da zai wannan sarauta ni alhamdulillah a wannan lokaci an kawo Adamu ne kakan nan bayan tafiya Adamu aka samu dan dalla sani shi kuma dan da wajen Adamu ya uwa ne yana jagoranci daga karshe shi ma ya karbi rayuwarsa ni kuma na karbi wannan kujera daga hannun yawo alhamdulillah wannan shi ne takaitaccen bayani da na sani na kafa garin tsakiya
1: kai akai aka samu sunan suna na tsakiya da atari da kwari
0: alhamdulillah wannan ba Allah dan dalla mai rabu da fitar da garin tsakiya ta Niger to shi ne yake

0: takwas uku.
1: Har ila yau kofar shirin a bude take da duk masu son ba da gudunmawa ga al'umma mazauna karkara. Don haka kafin shirin namu ya dora, za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki. A dakacin mu.

Oke, aku kosong lagi FM dah kesuali syarihi darada watu syarihi darada sokat si akam syirin daga kerkara sekuma sati mizwai dan ala ya kemu ana cikia wa sukara akamanta babul dan adairi tasahuda aka haudaga FC kanu zuwa tauni gida mbelo mitama bayan wato kayan sun kunshi yadi labule da sauran kayayyakin da suka hada da laptop da sauran kayayyaki waɗanda suke cikin leda idan mai adireso hun ko wani fasinja ya tsinta sai a taimaka a kai shi da ɗa kai da kafa wurin injiniya ba bayan gida Osululu ko kuma a kira lambar waya kamar haka 09011260990 Ana madai ana cigiyar wanda ya zinci takardun makaranta mai dauke da sunan takatanku

0: Apa sebenarnya ia mempunyai tarung maka ibarat semula istilah ini ya. Dan ia sama sendiri. Kukuman kezuma, kukuman kezuma. Dan betul yang menjelur rancari.
1: Kamu ada semua agaknya kekri. Nama gancur menjelur rancari. Kode atas sudah uang. Wena. Sabunnya ada The Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative. Dan anu buar naik

0: mutum zai ga kanu
1: dan kada ki matsalar a gidajen haya da suke gurin zangi gidajen nan fa karkar manta a akwai gidajen da shi ne gidane ma da kansa zai dauka ya bayar mun daga bangaren malamin lalai mun shi da mutum fiye wani shi zai gina kayansa idan ya gama zai kira ka a matsayin ka na professional zai ce to shike wannan gidan zai ne zaka ce madda zai bayar zai ce wallahi dubu ɗaya zai bayar
2: to da fatan Allah ya hore kowa ya mallaki gidan kansa amin

Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alhali Abbas Salim Sorel dinki da shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah sa da mu da alkhairi.

akarin hukuma nasarawa daga nan sai jigawa mai shekaru wasu sunan light guda biyu a tini birane tsaniya makarantar malam isa karamin hukumar kezawa ya gina ajujuwa guda shida da ofis da ofisoshi